0: uma poxa u kama he kwi da de da yu kwen u tse si suwe tu ki angun ak aye de so okam. Dia a parlamen de kwen a ka de si minister a turisme di a Patricia de lo fraslaha a kha yu kwen a di am isi u departemen de si mungu tingka jim suya sana tikwana nungu departemen de na fraslaha a aki kwa urukutako karati vim nungu sesa he kwe kutako ha mungu isha jau ke angkara jau tingwe kasiuhen de lo nyam ka di an a sesa ki te ite a no media kita mengkwa sana gue am dia a sidi kuya mati kwe aturesma anes jaha sina Ismail nga te de lo takono direktir general ang departamen den portfolio committee na anesuka kwana wo ndu te inamborunga chaga karama gure tikwe en hasina ka te korkor sanji ti media ki yete jawo keng kara jawo tv ti kona shu shesha ha se gutiko kara huiti a minister de am Burgemeester Kapstad is the Jordan Liu Jordan Hill Livesi Kati Munang Yeti Aki Judge and Chris Jati Kuteti Ma Abdullah Ibrahim Ama Aki Tushaka Yeti Kunyedi Ane Tetharo Kuteti Ambassador Kara Munanguna Kamu kuda kute tetapi am mti he tahun am bori tetapi bori jim. Ia nan yang hendak kuri kum am aki tiri kute di mawik ay hamshu Deutschland kuiskoka. Jatin kuli ohe ama kuli kapstatiki muna muna atareti judge tiri namu si asiki jatin. Hill lives ngati Ibrahim ayo. Gue jarumana tintam no sana karo South Africa si di kye jang karo te gue ha ngung he te kue mana tint kye ka kwara san kuti kute Boris Sikri ohem Australia si u guruk am amu kona ana ka te il nino takti te barahe tropis stela osian mja anja nyama tin an kara khomo iye te tu gun sheba de ka de she tu kun ge him guru kam kun miye te australia shuna bara he aka te an kara kun sha tu tin kan te u sha chu chu tin akona shi ka khun kara ti te ku char an ji ta ma han kuri o he e yol ni no australia 2023 ha 2024 ha go tu hin ta no tro he aki dring gore iye te rekordi ki tetim cucuhem no el nino 2015 tahun 2016 dan hambritino tro akan tu sakar tetim ha yelang shukam acam wetenskaple ke kun a ka te cucu a di cinja a ngikuri el nino si anesja anakar anja sinu komotim Bori tu he kam he ekska f ki takwano yene kam takwano te khundam kwe e ste kumogwem.
1: Si omani teke kwa yalf ke ekski f m yang he ahana mken hum wami fristo magumbu. Manester ke mbalewa yang he wa presidente wa kisi ding kai na wken hum ina waki yin he wai ngum sindi siwe chikunga gedat satu. Yinghiwa siwi wikomati ak onke gang mandalak ong yikam panggang nga wang wikoman kula ke kwasing kale sige gulu kam kwe kang ka kulam ta ikam ka wa kwasing ikam kwa ihi soweto ke katokwang kwe kundisa ke kwa five takang ke kong sige gya gulu kam kwe kasi gya kundiwi ta wikoman kula ke nguling ka kawasi gya kamsing uka wa 20 takuma siwa persende

Un'ertensia, yawa kalukulan ngam tete ne kita ngam akwe ta gita sa gana gate me kita kalik kama kwe ima gya kama chung hale kana kwa chi jang kawa chi gongi tete ne kita ngam akwe da sa gana gate mam cha gita chuk kama ngam cha program lam cha gya sang kika program itini ni ki ngi ya ngam cha kia wala gong ayam cha gya si gama kwe fidika siya wa tik duke aha lam cha gya hong kika tina wala ngaw yam cha ki ya kango uwe sa kwe ka gi ya klik kamu kau dengan cagi asing mau kencar kita noda klik kah ya wa dewi kini kunam kamu wa dewi kiri yunggang kamu wa dewi kiri sing naya mana dengan cagi asing hingguli kah kita kerja kamu kan orang mau tawa dalam cagi asing kita ini kita klik kamu kau dewi paling awa kehitam tenye ke dawa tom dewi kia tom tom si kia kunang ani kwat e amun ke ga chang nam te ge sim ke ga ngul ku ki khak kan ka ga chi ding wa ku ma si sa de ga ge ga ke ye ya go ye ya ama khang ya chi ka ga la ka tin ga ge ga ku khali im ti tam ke ko ya khang op ta ma ji ga ngo shu go im te atuwe kumte kia kwa ngawa mta program ki kangse ni ki kuma si kia wala sena mta kia sang ki ngaga nga kadri manita kita ngonde kwa ngawa siwa kwa mta kwa ngawa mta fitake kuhu.

Ya yang kami getin bawa mengatanya suwe tetam sem walaki kamya e asportiwa msa muka e amuka e ngule na ngule.